Yangchu apach kampunyu nam hema war kampunyu mea entun ahapa ni hin hemiar ikamia entun kahiriad miat kimeha antu huang apachi tiat nankirti pinkir inin temias ayamte ampak nikas wemiakta sa kampunyu nam tuki niki puhumiat kimeha Ikeme entun wenkar arutman chichame hei pinkir hitinkabar un wea ikemia tusar apastum akupkar mia timiha. Un wea ikemia entun imebiar apache un pausa kanmakkanam ayamte ampakar ni puhusat tusa huang untukar mia timiha. Huang Kutukun mia ikemia entun puhunya yet ha asa ayutusa pausa ayam tenyam bumia timiha. I nukuri nampiri hea kui tuki tunam chamari nakum kamuri ni ayam terin apusa tusa apachi tsiamia timiha. Apach aya marin nakum kamurin ti misiru mukuintu he mukusa hasu nikas sakasakamat weng matei wahi ines natin isi cicit ibiar ayam tayam apusamia timiha mari nampiri hiatimas nuntun samtei tumas wahi uciri mari nakumkamurin is ti pengir weng kiasa Wara-warat nukuri cicaru ayawa mari wakani ti pengir ahasa handa timia timiaha. Aint pangkat tumasa pateciri wenkia samte ni nukuri sa pengiris ni capan wenkia mia timiaha. Kami tu tunar cinca mari un pausia hinkin isat nantunam himera nawe cikicik cawantin Wang ayam te tinta ni wakani ti sir ibiar ti pengir awasamia timaha. Wang Jesus irun tamun in kimawarat tusa ikemia entun untukaru asam te tuke tunar tin chamari ni hin ta yuming satsanis wakanin pan ikemia timaha. Ikemia entun ni uchiri Jesus akinya asimas ni irun tamurin tusa nakum kamurin tuki antin chamu mari hapikin awan kamia timiha antin chamu mari Jesus irun tamuri nukuri asa tuki Jesus irun tamu ayam terinti mari turamurinti

0: Pinggir ingresa ciki cika hasar mitik siete.
1: Ayu siete.
2: Pausia mari toke tunar cinca samtei. Isha tunar cinca. Ni ain cari kahaste tu sararutam siete.
3: Apa?
2: Chuar chikich, ansha, maneitsuk, i pinkeri, suneisar, i chichamuihai, i veimiatereihai, tok Jesus iruntramu, i nyakmastei tusar arutam seatei.
0: Pausia mari, ni pasukrihei, Jesus iruntramu, Ayambrin asam de tuki ayam teitin ituchat numsa ishamtsuk natsamtsuk Jesus irundra muñak maste itusar ia parisete Isat nandunam himeranda we chikichik chavan hiam de tuki pausia marin in ayam terin irasat tusar ia parisete.